Piniga porchok ikang lola siakas mani go hati mahabahu karbinding penala pansi kang toniklo. Penable putona porating pen cetong teklo nang domi tagme kurvang tu.